0: Ça, c'est la meilleure bise au mini en ce qui était qu'on soit qui est à ma anda mera qui sont beaux télé bébé nana et soukma bengiru tailleur ami ton yen datia bébé bagnon di bougim biro bébé ma oui oui sans au goy bakura bengiru tailleur tombo no batia bébé bané oui goy bakura oui oui sans oui ici oui oui ici goy bakura bio game bébé ma yo ton wakura no nikodem nembira ki ya mesun takasi sina pesam bulun 5 kilos menamiko
1: Mpira kiki ya bebatu masa wukunyanzi Bajero abeto wiru kanobatia
0: Wiru kanobatia
1: Ton wiru kanobatia iso Bebane wi ugwe bogurami Ugemo Bajero abeto nobayiru
0: Wisi ugwe bogura
1: Wi ugwe bogura Wi ugwe bogura Wi beto nobayiru abakirwa Amame ya wi ugwe mo Uga bogura babe bayira ton tenaga no bayine
0: mena wiwi sa o dibu wiwi sa dibugi wiwi sa ogwe bogura be aba be banyuna be mbira be bayira ton no bayiro wiwi ma sa ogwe mo wiwi sit bogura me babe bayira ton
1: tenaga no bayine
0: kanobayine mena suka be nyisara
1: ta be ba be ba wiwi ogwe bogura so be baga inyana be we ta samo isaka sa birondi sumaila da zere sa nyina sinatabendi aruna bawa Safon Nalirundi, Muhammadu Depari, Abdullahi Tebo, Hatebondi, Banya Buranti, Sa Kesubanta Gandhi, Bagri Usman, Sa Seri Kalindi, Beba Mane, we imbo Bahigwe Bogor Gemo Bewe, Asia Paris, Agmen Mugandi, Tamusi Kalafia, Sa Sikurundi, Asia Sare, Tebo Biba, Sa Da Indi, Bakada, Sa Fetagundi, Dagi Alasan, Sa Tasendi, Abu Imuru, sa Marigulundi, Urudwaru Saka, sa Nukraka Indi, Bonanaro, sa Nukraka Indi, Ezae, sa Agniaswendi, Urukenu Fatao, sa Gesubanta Kanti, Sani Uru Amadu, sa Gure Kasandi, Bira Uruboro, sa Temeki Kurundi, Toru Usuman, sa Son Tundi, Kora Mora Sabi, sa Son Kandi, Uru Kure, sa Buembere Kandi, De Mobia, sa Sinandem Bukurundi, Felisa Mansa, sa Wana Dabundi, Tima Musa, sa Gesubanta Gandhi, Dauda Barasuno, sa Balundi, Seidu Koto, sa Tumendi, Lafia Musa, sa Sikurundi, Lumula, sa Kokabundi, Salifu, ha Sekerendi, Yaru Sofe, sa Gunendi, Kora Abraham, sa Sikurundi, Kora Saidu, Ugamagbengbeng beberandi gambari tonum bitau sa subandi aliu bujua sa tamarundi sadat sa bwani temendi kora mukaila sa gbe gberudabandi sabi agbali asikindi tamu sa bon pandi bedura gobi sa gamiandi Tairu, Aruna, sa Gesundi, David, sa Peden Bibienti, Mohamed, sa Fon Sakarunti, Sare Nurutin, sa Urokbundi, Ka Alagi, Nina Lo, sa Gmengbegaminindi, Kawi Dafia Saka, sa Sinandeng, Alafia Rundi.
0: Bibani ba we gwe bokura ugimo
1: biramikum. Biram.
0: Doyama. We ma beba manyona we sa divogim biron.
1: Be baha ton no ba yiru. Nara beni hagerwa
0: toyama to antenswa gison boteni bebe wasamba nyuna ndibugim biro bebe wasamba sokwa boteni ka bebe waduma wopiandi bengiro tajero mete ton wokura ita ton wokura ita bebe ma nyuna ngwi wisa ngobi mo wingwi si gwe bokura mbira ya bebe ma yero mete wira kru ka inne anze kro bokru so bebe wasamba saka gena gison boteni ta ba yero mete ton wataka no ba yiro awa miro bisi omeso mbesa in boteni sakiro takasisina mina miko mbebe iswe kaso ikason sokuma yande ya kureto sanyi kara ma sia bolo soko ma person ko batete soko jina jika ma sansia a darobam 5 kilo paso ma na so en ko nguro ko sa sira mbeka no sinan kilo sa no kan

Aisatu sagara yugu duai mbibe yawasia maya inwai hango siroba hunsumaya rai busa